0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya.

0: Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: の効果のレディオバーリ
1: ー。Duh, lengsemengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay. Hot request 96.9 El Cobra Radio Bali. Standing in
2: a crowded room. Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.

96.9. FM El Cobra Radio Bar.

96.9 LKG Radio Bali. Hai sore LKGers, jumpa kembali bersama Mika Karisa sore hari ini seperti biasa di Sunset Program hanya sampai jam 6 sore nanti.

96.9 LKGR Radio Bali. Sepertinya hari ini banyak yang merasa lemah, letih, lesu, tambah lunglai mungkin. Dan LL lainnya, LKGRs, adakah di antara Anda yang juga merasakannya? Karena saya lihat dari status ataupun story kawan-kawan saya yang saya kenal, itu rata-rata mengeluhkan hal yang mirip-mirip seperti itu. Kayaknya kok hari ini capek banget ya. Tapi kalau misalnya ada di antara Anda yang semangat luar biasa untuk hari ini, ya bagus. Berarti Anda tidak menjadi golongan yang lagi capek ini ya. Tapi gak apa-apa juga sih kalau seandainya Anda lagi capek ya untuk sekarang. Barangkali memang kemarin-kemarin sempat mengerjakan ragam kaleha, salah seandainya Anda. Nah, kita manusia, kita bukan robot ya. Robot aja segalanya sat-set capek nanti ya kan. Nanti ada timingnya Anda bakal sat-set lagi. Cuma kalau udah dilanda rasa lelah, capek, dan ya apapun sebutannya, mending diam dulu, nikmati hawa-hawa sore hari ini, mentari yang hangat sekali sinarnya ini, dan suaranya Mika Karissa ya. Karena Mika Karissa hadir sore hari ini di Sunset Program untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2026. Seperti biasa dong, saya tampung nih requestan Anda. Silahkan kasih tahu saya ya, kalau Anda punya lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan, boleh lagu Indonesia ataupun mancanegara, gabungan aja via WhatsApp 081236155969. Boleh DM di Instagram kita di @elkogafm, dan Facebook kita di Elangkosa Gagana. Kasih tahu nama Anda siapa, Anda lagi di mana sekarang, requestan lagu Anda apa, dan salam-salamnya buat siapa saja. Sepanjang apapun saya bakal setia dengan senang hati membacakannya untuk Anda, Elkogers. Kalau lagunya masuk di playlistnya Elkoga, pasti saya putar kok ya, tenang aja. Makanya gabungan ya sore hari ini ditunggu sampai jam 6 sore nanti.

0: 라디오쿠 목감 TV 라디오쿠 목감 TV 라디오쿠 일상 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Elko Girl Radio Bali. Siapa yang lagi kangen Dewi nih? Mungkin salah satunya Dharma Wira ya. Sudah bergabung di via WhatsApp kita 081236155969. Hai Dharma Wira. Kalau Dharma Wira sih bilang ikut meramaikan sunset program ya, request lagunya Dewa 19 yang judulnya Dewi. Udah saya puterin, semoga tersampaikan kangennya ke Dewi ya. Dewi siapapun itu, embel-embel di belakangnya ya. Terima kasih untuk Dharma Wira sudah bergabung meramaikan sore hari ini. Lanjut lagi, saya scroll dulu ya, di ada siapa aja di sini. Saya gini ketawa sendiri nih karena rada error nih Instagram, kenapa nih tidak bisa dibuka. Jadi kalau misalnya Anda memang pengen gabungan di via Instagram kita, DM aja boleh Elkogers, DM di @elkogafm ya, atau mungkin kirimkan pesan Anda di via Facebook juga bisa. Langkosa Gagana, follow-follow dulu boleh Elkogers. Tapi kalau Anda udah nyimpen kontaknya Elkoga, silahkan di WhatsApp aja. Yang mana aja yang memudahkan Anda? Oh. Boleh gabungan dari mana-mana ya. Saya kembali lagi ke WhatsApp Elkogers, tadi ngecek aja sih ternyata masih agak gangguan di sini ya. Gimana Instagram Anda, gangguan enggak sih Elkogers? Kalau di sini agak gangguan sedikit nih ya. Di via WhatsApp kita ada ngurahai ngurah di sesetan. Kalau ngurah mau dengerin lagunya Noah yang mimpi yang sempurna. Oke, ditunggu ya, nanti saya puterin. Saya masukin dulu ke playlist pemutaran untuk sunset program sore hari ini. Ada Gangga juga di Gatsu. Hai Gangga. Gangga mau lagunya Gugu Dolls Kak, yang Iris ya. Kak Mika, semoga happy terus dan banyak rezekinya. Amin. Amin astungkare, haleluya. Semua doanya disebut ya, semua rasa syukur seluruh umat beragama itu disebut. Gangga juga, doa-doa yang baik itu kembali berbalik ke Gangga ya. Thank you udah bergabung untuk sore hari ini. Ada Bapak Putu Budana juga hadir mendengarkan dari Sukawati Gianyar. Lagunya Bebas Deh, Mbak Mika yang pilihkan. Siap Pak Putu, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Gekna, hai Gekna, Gekna apa kabar? Lagi di Ubud, Ubud apakah di sore seperti sekarang masih macet? Semoga sih enggak ya. Tapi kayaknya enggak mungkin enggak macet sih ya di sana. Karena jalannya seuprit itu ya. Jadi pasti ya ada aja macetnya, momen-momen macet apalagi jam-jam segini ya kan Gekna. Terus kalau Gekna bilang katanya requestannya masih sama seperti kemarin-kemarin, The 1975 About You. Thank you Kakak Mi. Tumben ada Elkogers yang manggil saya Kakak Mi. Biasanya teman-teman di sini atau ya yang kenal aja Kak Mi gitu ya. Jadi serasa dekat kita Gena. Terima kasih Gena. Terus lanjut lagi ada Agung. Hai Agung. Agung di Nangka Selatan hadir untuk sore hari ini. Request ya Mika, boleh-boleh lagu apa tuh? Kalau Agung sih minta lagunya Sheila on 7 yang Pejantan Tangguh. Widih cadas. Salamnya untuk Mika Karisa aja deh. Semoga suatu saat bisa berjumpa. Oh. Agung, siapa ini? Agung yang mana ini? Saya punya beberapa teman namanya Agung juga, tapi nggak tahu ya ini siapa ya? Ya siapa ini? Ya, amin. Semoga next time bisa ketemu ya kita ya. Mungkin ketemu sama L community lainnya juga ya Agung ya. Terakhir saya bacakan di sini, di sesi kali ini ada Mirah. Hai Mirah. Mirah di seputaran Pedungan, mau dengerin lagunya Sal Priadi kakak, ada titik-titik di ujung doa. Siap, sudah saya siapkan, sekarang saya puterin. Katanya salam untuk Sinta, Ayu sama Dania yang lagi nugas bareng aku nih. Semangat buat kita semua, buat Kak Mika semangat juga siarannya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 LKGR Radio Bali. Jangan lupakan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang hadir untuk kita semua LKGers. Dan memang di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ini menawarkan Anda potensi berkarir yang stabil di masa depan nanti ya. Terus berkontribusi pada ketahanan pangan juga. Bahkan mungkin Anda bisa sekalian berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi kalau Anda sudah tertarik banget sama dunia sains, teknologi, dan inovasi, dan tertantang dengan bidang-bidang yang sudah saya sebutkan ini, penting adanya untuk Anda menimba ilmu lebih dalam di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ya. Di dalamnya ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A. Bisa banget nih Anda pilih LKGR. Salah satunya adalah prodi agroteknologi ya. Di sisi lain juga ada prodi peternakan, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dan bahkan dari staf pengajarnya ya, itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampusnya tidak usah diragukan, LKGR sudah jelas banget ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi hari ini pun boleh lah ya Anda daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau sananya Anda masih butuh informasi lebih detail mengenai kampus keren yang satu ini, klik saja langsung di sipanmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa langsung tanya-tanya ya, hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Memang ada kalanya kita berusaha menampilkan diri sebagaimana adanya, Elkogeres. Ada juga di mana kita pakai topeng ya, topeng sosial. Dan sebenarnya itu adalah something yang manusiawi sih. Kita sebagai manusia nggak selalu bisa seapa adanya itu. Ada beberapa hal yang kita tutupi ketika kita ada di lingkup sosial tertentu. Makanya ada yang disebut topeng sosial, Elkogeres. Tapi ya lagi-lagi ketika kita sudah merasa muak ya dengan topeng itu, ya akhirnya ujung-ujungnya kita nunjukin lah apa adanya, ini saya, kayak gitu. Cuma kerap kali apapun yang kita anggap sederhana pada diri kita itu tidak sama seperti anggapan orang lain di luaran sana, Elkogeres. Bahkan dari perspektif yang berbeda malah mereka mengira kita rumit sekali. Padahal kita udah nampilin diri sebagaimana adanya, seapa adanya ini, kok masih disalahpahami, masih dianggap rumit gitu ya, sulit ditebak, sok misterius dan lain sebagainya. Ya itulah penyebab orang beda-beda, Elkogeres. Dalam artian ya, setiap dari kita kan punya otak masing-masing ya, sudut pandang ataupun perspektif masing-masing. Dan perspektif itu bisa diakibatkan oleh pengalaman hidup juga, sehingga akhirnya itulah yang membuat beda-beda nih tiap orang sudut pandangnya berdasarkan pengalaman hidup tertentu. Ada yang merasa bahwa dirinya sudah menampilkan diri sebagaimana adanya, tapi orang lain juga ngelihat sebegitu rumitnya ya diri ini gitu. Tapi ya apapun itu, jadi diri sendiri yang utama sih, Elkogeres. Jangan sampai Anda terbebani oleh gimana ya, ketika Anda masuk ke dalam lingkup sosial tertentu, Anda harus benar-benar coba adaptasi banget. Oke, beradaptasi memang penting ya. Kita sebagai manusia perlu banget belajar yang namanya fleksibilitas gitu. Karena lagi-lagi kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak selalu setipe dengan kita, ataupun sepemikiran, atau mungkin sama pekanya gitu ya. Ada orang yang bebal banget dan gak sama banget karakternya sama kita. Jadi gimana kita bisa berhadapan dengan orang tersebut tanpa memicu konflik? Karena kalau misalnya perbedaan itu nyata adanya, konflik itu juga berpotensi ada, ya kan? Jadi fleksibilitas itu penting. Hanya saja ya jangan sampai Anda menanggalkan diri sejati Anda, ya Kogres. Jangan sampai Anda lupa bahwa Anda tuh karakternya seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai ketika hanya ingin diterima di lingkup sosial tertentu, Anda akhirnya hilang jati diri gitu. Saking banyaknya punya topeng sosial, gak capek tuh, Elkogers.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beo adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

96.9 LKOGER Radio Bali. Adem banget lagu yang satu ini ya. Tapi sebenarnya kalau kita cerna liriknya sedih. Ya biasalah ya, sense lagunya Chris Patih rata-rata sama semua LKOGERs. Dan memang kalau didengerin sekarang juga masih enak gitu di kuping ya. Ya ampun. Lagu yang satu ini sudah di request sama Windu. Hai Windu di Denpasar. Kak, masih boleh gabung kan? Boleh, boleh Windu. Kalau Windu mau dengerin lagu yang Chris Patih yang Demi Cinta ya, buat Kak Mika, thank you and love you. Mendang-mendang namanya Windu, semua pesannya ya. Terima kasih Windu. Abis itu saya sapa lagi yang bergabung di via WhatsApp kita 081236155969. Jadi silahkan kalau Anda mau gabungan di Instagram juga bisa. Saya tunggu di RLKOGA FM dan Facebook kita di Langkosa Gagana. Kali ini ada Made Hendra. Hai Made Hendra Saputra dari Marga Tabanan. Mau dengerin lagunya Kotak yang Haters. Ini kayaknya lagu kesukaannya dia banget ya. Kirim salam buat dirinya sendiri yang lagi bersantai sekarang. Buat Mika, terima kasih dan selamat bertugas. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Giri Mahendra ya dari Sanur Kaja hadir. Mau dengerin lagunya Katy Perry yang Roar. Oke, ditunggu lagunya. Terakhir kali ini saya bacakan ada Oming. Oming di Seputaran Peguyangan, ikutan satu Kak Mika, boleh kan? Boleh, boleh banget Oming ya. Masih ada kesempatan untuk Oming request dan LKOGERs lainnya juga request ya. Kalau Oming mau dengerin lagunya Sam Smith yang I'm Not The Only One. Wah ini juga lama saya gak dengerin nih. Terima kasih Oming sudah request lagu yang satu ini. Katanya salamnya buat Kak Mika seorang saja. Oke, berhubung salamnya buat saya seorang, lagunya langsung deh saya puterin buat Oming di Peguyangan.

0: Bogor Garut Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
3: Ais, beli, gampang itu. Saya luncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
2: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
3: Alah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
2: Oh, gitu ya? Duh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
3: Aih, negara hancur karena bom.
2: Cakep.
3: Usaha hancur karena bom.
2: Waduh.
4: Weh, nak muda nih.
2: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli-beli bensin, tapi...
3: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
2: Hush, ketahuan Kang.
4: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak.
3: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
2: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
4: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
2: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
4: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
3: Oh, apa green energy itu, Kakak cantik?
4: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
2: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
3: Wihihi, beli pantai sekali toh.
2: Cek suba jelas pandai.
3: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
4: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
3: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
2: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
3: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

96.9 LKGR Radio Bali. Bisa jadi Anda punya pembenci karena Anda fasih mengatur ataupun mengelola hidup Anda, LKGR. Kayak rapi aja gitu tiap harinya. Terus karir juga lancar, jabatan status sosial jelas gitu ya. Nggak heran sih, banyak yang benci, banyak yang iri ya. Tapi semoga sih bukan Anda yang membenci orang lain yang seperti itu, LKGers, ya ampun. Kalau misalnya seperti itu sih, gimana ya? Orang bilang iri tanda tak mampu, ya kan? Tapi ya, ya ada benarnya juga sih sebenarnya, LKGers. Dan kalau membenci tanpa dasar, dalam artian ya, kita lihat kehidupan orang lebih baik dari kita terus kita ngebencinya, itu agak aneh sih sebenarnya ya. Lebih baik kalau misalnya kita lihat orangnya pinter nih ngelola kehidupan dengan baik, terus hidupnya lurus-lurus aja gitu kan. Kita yakin pasti dianya ada masalah. Tapi kalau misalnya orang ini sudah menguasai yang namanya ilmu manajemen ya, udah pasti hidupnya kalaupun ada masalah ataupun kendala itu bisa diatasi dengan ilmu manajemen tersebut. Jadi jangan iri, jangan benci. Anda pun bisa belajar ilmu manajemen ya. Belajarnya di mana? Ya di STIMI Handayani. Ini adalah the first and the best manajemen kampus in Bali. Kalau kuliah di sini, Anda sudah pasti bisa belajar lengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya mengenai ilmu manajemen yang merupakan ilmu dengan dimensi paling luas dan bisa digunakan dalam keseharian kehidupan kita, bahkan dalam hal karir juga ya, bisa dipakai kerja di mana-mana di bidang apapun, LKGers. Dan STIMI Handayani ataupun Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ini adalah yang terbaik di Bali ya, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten juga pada ilmu manajemen, sudah ada sejak tahun 1979. Ini duluan kampusnya daripada saya lahir, LKGers, jadi udah legend banget ya. Bahkan ya, terkenal pula dengan alumni-alumninya yang sudah sukses-sukses semua nih, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Pengen dong, jangan iri, jangan benci, mending ikuti jejak mereka, kesuksesan mereka, LKGers. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, harus bisa banget di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Kalau misalnya Anda masih bertanya-tanya, emang ini STIMI Handayani di mana sih, Mika? Hey, Anda kemana saja? Warga Kota Denpasar juga, apalagi kalau nanyain hal ini, Anda tinggal di gua atau di mana? LKGers, saking sibuknya mungkin memikirkan dunia yang carut-marut ini ya. Masih ada kok lokasinya di pusat Kota Denpasar, nggak jauh-jauh, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar ya. Dan lokasi ini sangat strategis sekali, ini akan menunjang mobilitas Anda, apalagi kalau misalnya habis ngampus, habis kuliah, punya agenda kegiatan lain, pastinya gampang kemana-mana, sep-sep pokoknya ya. Jadi buruan daftar, informasi pendaftaran WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi ke nomor 082-145-666-199.

96.9 LKGR Radio Bali. Sore hari ini Anda masih ditemani bersama Mika Karissa di Sunset Program. Asik banget sih lagu yang satu ini dari Dewa Sugama featuring Surya Adix ya, dengan Takkan Ada Kata Berpisah. Emang belum ada kata berpisah sih, kita LKGR senang aja. Saya masih punya kesempatan untuk memutarkan lagu-lagu yang memang ingin Anda request sore hari ini. Jadi barangkali ada lagu yang sesuai dengan isi hati Anda, silahkan informasikan ke Mika Karissa. Siapa tahu Mika Karissa bisa bantu muterin. Emang tugasnya Mika sih ya, muterin lagu-lagu Anda di sore hari ini ya. Terus saya mau nyapa lagi nih, ada siapa yang sudah bergabung sore hari ini? Ada Dewa D. Hai Dewa D, Dewa D di seputaran Kenyiri, ikutan satu ya Mika. Terus katanya mau request lagunya, oh Enau sama Momo udah masuk belum Kak? Belum tuh lagu yang itu, kita tunggu MD kita memasukkan lagu itu ke sini ya. Terus katanya kalau belum ya wis lah, gak apa-apa, sesi potret aja, siap, ditunggu ya lagunya. Terus ada juga Ninda. Hai Ninda, saya kira Winda. Mata saya ini gimana, rabun banget sih. Ninda di seputaran Mengwi. Hai Mika, mau dong diputerin lagu Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha, udah juga saya hadirkan. Salam-salam untuk semua pendengar LKOGA, buat Mika juga salam kenal ya. Ah, salam kenal juga Ninda. Katanya Ninda sering dengerin LKOGA dari dulu, tapi baru berani request sekarang karena dengerin Mika yang suaranya humble banget. Suaranya dong yang humble ya. Tapi ya pribadinya juga dong. Terima kasih banyak Ninda, salam kenal kembali, sering-sering gabungan terutama di Sunset Program. Ninda bisa request lagu yang memang Ninda suka, seperti halnya hari ini juga sudah saya hadirkan lagunya ya. Terakhir saya bacakan sesi kali ini ada Bram. Bram katanya lagi on the way menuju Kerobokan, mau lagunya Gosh yang Mary on a Cross. Oke, langsung saya puterin untuk Bram yang lagi on the way ke Kerobokan.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sepertinya sudah saya putarkan semua lagu-lagu yang Anda request. Sudah waktunya saya pamit pulang ya LKG. Terus jangan kangen loh. Besok juga dengerin Mika Karissa siaran kok. Semingguan ini full saya siaran ya. Walau berarti gak bosen sih. Tapi abis ini jangan kemana-mana nih. Sudah siap Desta Arita dengan suara saksinya. Yang siap menemani Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia memutarkan lagu-lagu full dari Belantika Musik Indonesia. Kali ini Mika Karissa pamit ya dari Sunset Program. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Six point nine. LKG Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkogel Radio Bali. Ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai di jam 8 malam nanti. So, atensi terus.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Pasti Anda kangen banget kan sama saya? Iya dong, ngaku ya. Soalnya udah beberapa hari ya saya agak absen nih dari siaran. Ya namanya hidup, kadang sehat, kadang sakit, kadang kaya, kadang raya. Yang penting jangan foya-foya ya. Iya. Di sore hari yang cerah ini saya Desa Arita kembali menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Muslim Music Indonesia. Edisi Kamis ya. Kok Kamis sih, Rabu 16 September 2026. Sampai salah lihat hari. Kalau sudah di jam 6 sore ini pasti akan ada informasi menarik untuk Anda. Simak Elkogers dan gak lupa juga ditemani dengan lagu-lagu asik dari Blantika Musik Indonesia ala Elkogar Radio Bali. Jadi atensi terus ya bareng saya Desa Arita sampai di jam 8 malam nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga

luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Elkogia Radio Bali, cinta terbalas nanti. Waduh, kasihan banget cintanya sekarang tapi digantung gitu ya, karena mungkin dibalasnya nanti gitu ya Elkogers. Wah, tapi kalau soal kebutuhan rumah tangga nih Elkogers, gak bisa tuh pakai kata nanti-nanti ya. Habis sekarang kalau bisa langsung dibeli, karena yang pusing bukan cuma Anda Elkogers, satu rumah pasti pada heboh. Waduh, mana nih pasta gigiku, cemilanku kok habis nih, ini kenapa handbodyku juga habis. Nah, daripada ngamuk pusing-pusing ya kan, lebih baik Anda berbelanja di Klendis Grosir Elkogers. Apalagi Klendis Grosir ini menjual segala kebutuhan rumah tangga Anda, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa ya, laki-laki maupun perempuan, ada semua pokoknya. Jadi untuk Anda yang sudah huru hara ya kan, di masih awal-awal bulan lah hitungannya ya, pertengahan bulan gitu, bingung nih mau berbelanja kemana yang diskonnya banyak gitu ya, ada Klendis Grosir Elkogers. Selain diskonnya banyak nih, dia juga lokasinya deket-deket nih, di mana-mana ada cabangnya, karena ada di mana-mana. Di Denpasar ada, Tabanan ada, Badung apalagi, pokoknya ada Elkogers ya, Anda bisa cari di Google Maps. Nah, langsung aja saya bacain apa aja sih promo kali ini di Klendis Grosir ya. Untuk Anda yang biasa nyemilin rumput laut nih, ini ada rumput laut Mama Suka, ukuran 10 gram, 2 kali 10 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp1.000. Ada juga yang sore-sore gini suka makan kacang gitu ya, sambil nonton televisi gitu, sambil nungguin makanan bunda yang belum jadi. Ini ada 2 kelinci tos-tos original ukuran 175 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp1.500. Selain itu ada juga nih cemilan untuk anak Anda, ada Simba Choco Chips yang ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Ada juga yang sering ditemukan di warung-warung juga nih. Nah, di Klendis Grosir ini promo loh, ada Nectar Cookies Strawberry yang ukuran 14 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Untuk Anda juga yang mungkin punya anak-anak usia 1 tahun ke atas ya, ini ada SGM Explore 1 Plus ukuran 1,6 kg yang varian madu dan vanilla mendapatkan potongan harga hingga Rp6.000. Wah, banyak sekali promonya Elkogers. Jadi untuk Anda yang mungkin baru pulang kantor nih, atau mungkin ada yang lagi di rumah tapi kok rasa-rasanya kebutuhan rumah tangganya sudah mulai menipis, lalu mau pergi berangkat, bisa banget Elkogers ya. Langsung aja Anda ajak semua keluarga Anda, teman Anda, kolega Anda, sahabat Anda, sahabat pena Anda mungkin, untuk berbelanja ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda Elkogers. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Bali kembali ya dari Balawan. Kalau fakultas yang satu ini ada di Bali dan terkenal banget di Bali Elkogers, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Nah, untuk Anda yang bingung gitu ya, pengen kuliah di mana, saya rekomendasikan memang kuliah di FPC UNWAR ini, Elkogers. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu ada juga program studi peternakan. Kalau ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi memang kenapa sih dari sekian banyak keunggulannya FPSC UNWAR ini Anda harus tetap memilih ya karena unggul salah satunya Elkogers. Dan staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, Anda bisa klik di sipermaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MB di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Ineng Amuliarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Atas nama cinta, ya, atas nama cinta dari Rosa, ya. Ada kalimatnya yang gimana tadi? Atas nama cintaku bersumpah atas nama cinta. Itu kan di akhir-akhir, ya. Nah, kalau bersumpah atas nama cinta itu, kalau misalnya Anda ada masalah dengan pasangan Anda, mungkin karena Anda sering berbohong. Tapi yang saya sarankan, Anda bersumpahlah mulai sekarang, Alkogars, untuk memanajemen hidup Anda dengan baik dengan cara berkuliah, ya. Berkuliah di jurusan ilmu manajemen tentunya. Kuliahnya di mana? Di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena ilmu manajemen ini sebenarnya ilmu yang dimensinya paling luas, Alkogars. Bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri juga bisa, ya, alias menjadi CEO yang menyamar. Bukan, ya, alias menjadi pemilik bisnis atau wirausaha gitu. Dan tahukah Anda, Alkogars, kampus manajemen terbaik di Bali enggak lain dan enggak bukan, yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Karena kampus ini juga merupakan kampus terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, dan paling fokus, paling spesialis juga, ya. Dan selalu konsisten pada ilmu manajemen karena berdirinya juga sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal juga dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses luar biasa, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Karena memang, ya, ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun yang sudah kita sebutkan di awal, Alkogars, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampusnya sendiri sangat strategis. STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tugat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja nih, wah, luar biasa, ya. Gampang banget, ya, Alkogers, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mananya. Jadi Anda gak usah ragu-ragu lagi, ayo buruan daftar. Informasinya bisa Anda cari, bisa Anda catat juga di WhatsApp-nya 082145666199. Sekali lagi saya ulangi, ya, 082145666199.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Wah, gak kerasa ya, udah 1 jam saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Masli Musik Indonesia. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam Elkogers, dan tentunya masih ada beberapa informasi asik ya dan menarik untuk Anda simak. Gak lupa juga saya akan putarkan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia ala Elkogers Radio Bali untuk menemani ruang dengar Anda. So jangan kemana-mana Elkogers ya, atensi terus bareng saya Desa Arita bagi Anda juga yang lagi dalam perjalanan mungkin, atau mungkin ada yang baru pulang kerja sampai rumah, lagi siap-siap di dalam kamar gitu ya, masih bersih-bersih badan gitu ya Elkogers, menunggu makanan yang sudah mau jadi dimasak oleh sang istri atau bunda Anda gitu ya. So jangan kemana-mana Elkogers, atensi terus bareng saya Desa Arita sampai di jam 8 malam nanti.

0: 이니라디오쿠 복간 이니라디오쿠 복간 이니라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Padi begitu indah. Benar banget El Koger, indah banget kalau misalnya Anda bisa berkuliah sesuai apa yang Anda inginkan ya. Misalnya Anda pengen banget kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda El Kogers berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di FPST UNWAR sendiri ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, berkonsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokusnya pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyak keunggulan FPST UNWAR ini, selain

nomor 081-338-665-310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI ya, di nomor 081-338-576-547.

0: Luar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi

0: koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Harta yang paling berharga adalah keluarga Cemara, tapi tidak dengan orang-orang yang mencintai sawit ya. Pak, sawit apa itu ya? Ya karena kan ya itulah pokoknya Elkogers ya. Dan sekarang kita mau masuk ke informasi terkait anggaran ini Elkogers, anggaran bencana naik nih sepertinya. Wah, ada kabar baik nih ya. Di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa anggaran untuk kebencanaan dinaikkan secara signifikan menjadi 1,1 triliun menyusul adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Wajar banget kalau naik ya, karena bencana kita tidak hanya di satu titik saja ini, Pak, di banyak titik, Pak, ya. Menurut dia, mulanya anggaran untuk kebencanaan pada tahun 2026 hanya sebesar 494 miliar. Dia pun menilai kenaikan anggaran itu sudah sangat tinggi dan akan terus diupayakan. Kata Pak Said begini, jauh dari cukup, kita akan upayakan, katanya hari Senin kemarin ya. Dia juga menjelaskan bahwa dari kenaikan anggaran itu di dalamnya ada dana on-call sebesar 256 miliar. Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa ada dana siap pakai atau DSP sebesar 5 triliun untuk kebencanaan. Dan kemudian ada juga dana pooling insurance sebesar 14 triliun yang akan disiapkan. Sumber yang kita bacakan ini dari Antara News Elkogers ya. Ya, saya sangat bersyukur atas inisiatifnya para pemimpin kita di atas yang menaikkan anggaran bencana ya, karena memang kita bisa melihat sendiri Elkogers ya, bencana di Indonesia ini lagi banyak-banyaknya, enggak hanya di Flores saja, teman saudara-saudara kita juga di Kalimantan juga terkena bencana, kebakaran, dan akhirnya pemerintah juga melek ya, akhirnya menaikkan anggaran bencana menjadi 1,1 triliun. Ya kali ya, Indonesia ini kan memang rawan akan bencana seperti itu, tapi dana bencananya sedikit begitu ya. Tolonglah ya ke depannya, mungkin kalau bisa dinaikkan lagi gitu, enggak hanya 1,1 gitu ya. Apalagi sudah melihat efeknya sudah kemana-mana sampai ke luar negeri juga. Terima kasih untuk bapak-bapak yang ada di atas sana.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Cobalah untuk setia, wahai para pujangga. Iya. Cobalah untuk setia terhadap pasangan Anda, Elkoger. Tapi kalau memang Anda sudah setia tapi pasangan Anda tetap aja ngomel-ngomel, mungkin pasangan Anda ini sebenarnya tidak bisa membedakan ketika laki-laki jatuh cinta maupun perempuan lagi jatuh cinta. Karena ini ada informasi yang saya dapatkan ya, laki-laki itu semakin cinta semakin ngantuk gitu Elkoger, semakin pengen tidur gitu dia. Sedangkan perempuan semakin cinta semakin emosional. Nah, penelitian menunjukkan bahwa hubungan romantis memang dapat berkaitan dengan kualitas tidur dan respons emosional. Tetapi memang tidak sesederhana itu ya. Sebuah penelitian terhadap 80 pasangan menemukan bahwa perasaan lebih dekat dengan pasangan dan interaksi yang lebih positif berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik, Elkogers. Jadi pada pria, hubungan antara interaksi positif dan pasangan dan kualitas tidur ini ternyata erat gitu kaitannya ya. Sementara itu penelitian mengenai emosi menemukan bahwa perempuan dan laki-laki dapat memiliki perbedaan dalam mengalami maupun mengekspresikan emosi tertentu, termasuk tentang kemarahan. Perbedaannya tidak berlaku untuk semua orang ya, dan sangat dipengaruhi juga oleh situasi serta dinamika hubungan Anda. Jadi bukan berarti kalau laki-laki itu sudah pasti kalau dia jatuh cinta seringnya tidur mulu, enggak, sebagian besar tapi tidak semua gitu ya. Jadi memang ungkapan laki-laki semakin cinta semakin ngantuk gitu, dan perempuan semakin cinta semakin emosional lebih tepat dianggap sebagai gambaran populer saja, Elkoger. Jadi bukan fakta ilmiah yang berlaku untuk semua pasangan ya. Sumber ini diambil dari beberapa sumber jurnal ilmiah juga. Jadi ini sudah membuktikan jika Anda melihat laki-laki atau pasangan Anda itu ngantuk gitu ya, pulang kerja, wajar dong, namanya pulang kerja orang pengen tidur karena capek kan. Dan mungkin melihat pasangan Anda yang perempuan juga suka emosional gitu, mungkin memang ada sesuatu yang bikin dia emosional gitu ya. Bukan berarti semua orang yang mencintai Anda atau semua perempuan yang mencintai Anda gitu, Elkogers, itu berarti akan marah-marah kepada Anda. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi tolong dibedakan dan jangan disamaratakan gitu ya. Kalau saya memang suka ngomel-ngomel sama pasangan saya, soalnya kerjaannya memang bikin saya jatuh cinta tiap hari. Iya. Yeah.

96,9 FM Melkoger Radio Bali. Melkogers, ada kabar yang sebenarnya ini bukan ya sudah lah ya, tapi harus kita simak baik-baik. Di mana ini kabar yang menggembirakan untuk masyarakat Bali, di mana pemerintah Provinsi Bali ini menyatakan sedang mengupayakan agar upah mintakan sedang mengupayakan agar upah minimum provinsi atau UMP sektoral mendekati 5,2 juta rupiah. Wow, wow, wow. Saya sangat senang sekali mendengar kabar ini ya. Dan angka tersebut mengacu pada kebutuhan hidup layak atau KHL di Bali yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan SDM Bali, Bapak Ida Bagus Setiawan, mengatakan sektor yang punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong kenaikan upah. Sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling berpotensi ya mengalami kenaikan signifikan, di mana untuk UMP Bali tahun 2027 pengumumannya nantinya dijadwalkan pada 21 November 2026. Wah, siap-siap nih Alkogers, dipantau deh ya bulan Novembernya. Siapa tahu ada kabar baik nih untuk Anda para pekerja ya. Sementara itu UMK atau upah minimum kabupaten dan kota akan diumumkan paling lambat 5 hari setelah pengumuman UMP. Jadi sebelum angka ditetapkan, pemerintah akan membahasnya bersama dengan Dewan Pengupahan, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Upahan di berbagai sektor juga sedang dikumpulkan dan dikaji ya. Dan dari sisi pekerja, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Bali, Bapak Idewa Maderai Budi Darsana, menyebut angka UMP yang layak setidaknya berada di kisaran 5 juta rupiah. Namun jika 5,2 juta belum memungkinkan, pihak buruh mengusulkan setidaknya 4,5 juta rupiah atau 4,5 juta rupiah ya. Sementara itu, anggota DPR RI Bapak Inyoman Parte menilai UMP Bali masih perlu diperhatikan jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain. Ia mencontohkan UMK Badung yang masih berada di bawah upah minimum dibanding di Medan dan Makassar ya. Elkogers, pembahasan soal upah ini masih berjalan dan angka final UMP Bali 2027 masih belum ditetapkan ya. Jadi mohon bersabar ini ujian ya Elkogers. Gak apa-apa ujiannya kalau kayak begini mah saya juga gak apa-apa nunggunya ya. Yang penting keputusan resminya November akan saya pantau.

Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Gak kerasa Elkogears, 2 jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Muslim Musik Indonesia. Tentunya dari jam 6 sore tadi ya sampai di jam 8 malam kali ini. Wah, terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya dari tadi dan sudah menyimak informasi yang sudah saya berikan ya. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda tentunya. Akhir kata Elkogear, saya Desta Arita pamit undur diri dulu karena waktunya saya harus pamit undur diri. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: More music, more fun. 96.9
6: FM Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Dream. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Hai hai, halo Elkogar. Sebentar lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream dengan special program yaitu Tafsir Mimpi. Oke Elkogar, satu single dari Green Day ya dengan judul Wake Me Up When September End. Siapa nih di antara Elkogar yang pengen kayak bangun aku dong pas pada saat September selesai aja jadinya masuk ke bulan Oktober, karena mungkin September ini ada beberapa kayak situasi yang membuat Anda itu kayak aku pengen cepet-cepet yang dimana langsung aja ke Oktober, karena di September ini kayaknya kurang cocok atau kurang bagus bulannya buat aku deh gitu misalnya ya, karena entah itu diputusin pacar, terus mantan tiba-tiba ngajak balik, tapi dianya juga sebelumnya ngeselin ya, karena dianya selingkuh gitu kan. Atau mungkin ada beberapa Elkogers juga nih yang karena ngerasa, aduh kok kayaknya di September ini banyak banget kerjaan dan cobaan ya. Jadi ya pengen ngerasa, aduh pengen cepet-cepet deh, pokoknya September ini selesai. Oke Elkogers, karena di ajang Rest and Dream hari ini itu spesial programnya adalah Tafsir Mimpi. Jadi yang dimana Arya akan tentunya menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers nih. Jadi buat Elkogers nih yang emang penasaran sama mimpi-mimpinya dan ingin ditafsirkan mimpinya oleh Arya ya, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga. Selain Arya menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers berupa itu request, salam, sapa buat HTS, buat mantan, buat pacar, buat teman, buat siapa lagi, buat sahabat, padahal kayak ngerasa aduh aku suka sama dia deh padahal sahabatan, tapi yang satunya kayak ngerasa aku gak suka dia, ini cuma sebatas sahabatan aja, jadinya bertepuk sebelah tangan ya. Atau mungkin buat pejuang LDR nih, bisa banget langsung aja ke sosial medianya Elkogers nih ya, kirim gabungan melalui WhatsAppnya Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari Elkoga sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Koga Radio Bali. Oke, saatnya kita untuk membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih ya, melalui WhatsApp-nya Elkoga nih tentunya. Yang pertama-tama pasti kalau misalnya Elkogers gabungan, rata-rata pasti lewatnya itu WhatsApp terlebih dahulu ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang nantinya dari Instagram ataupun dari Facebook, yang dimana gabungan dari Instagram dan Facebook ini ada kemungkinan nih juga ya, Elkogers lagi standby gitu kan, scroll-scroll gitu di Facebook atau di Instagramnya, terus pengen yang namanya request ataupun gabungan. Jadi biar gak pindah aplikasi juga gitu ya, jadinya kalian aja lah lewat sini aja gitu. Oke Elkogers, di sini ada akan bacakan melalui WhatsApp Elkoga tentunya di 081236155969. Di sini ada yang pertama, ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam, dari Sanur Kaja hadir, mau request lagunya Green Day yang judulnya Wake Me Up When September End. Wah, lagu ini ternyata udah Arya putarkan tadi ya, di setelah Arya opening nih. Yang dimana emang sih Elkogers ya, lagu ini itu Arya putarkan, dan mungkin ya kebetulan sefrekuensi sama Kadek Giri Mahendra, yang dimana nge-request lagu ini tuh emang bener-bener di bulan ini tuh adalah bulannya emang kurang bagus mungkin untuk Kadek Giri Mahendra. Jadi ya pengen, aku pengen selesai nih Septembernya, langsung Oktober aja nanti loncat ke bulan depan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra Saputra. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga, Tabanan Prisen, mau request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku, makasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Made Hendra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Tumben-tumben.

nih nggak nge-request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep nih. Sekarang requestannya itu Lavigne, Avril Lavigne ya, yang judulnya I Will Be. Mungkin ini selain lagu dari Alan Walker yang judulnya Sing Me To Sleep, ini merupakan salah satu lagu favorit dari Made Hendra juga ya. Oke, emang enak, paling enak itu santai-santai di malam hari nih kok guys. Mungkin ada yang habis kerja, terus apalagi kalau misalnya mendengarkan musik ya, dengan menyeduh satu cangkir teh diminum sambil bersantai, apalagi sekarang yang dimana suhu dan cuaca di Bali ini agak-agak ya, suhu di malam hari ini lumayan dingin sih menurut Arya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, pernah enggak nih Anda mimpi ketemu seseorang yang sebenarnya sudah Anda coba relakan, tapi di dalam mimpi ini dia datang bukan sebagai dirinya yang sekarang, melainkan sebagai versi dia yang dulu. Versi yang pernah Anda sayang, versi yang pernah bikin Anda nyaman. Dan yang paling menyakitkan, di dalam mimpi itu Anda sama-sama masih ingin mencoba sekali lagi. Nah, mimpi yang satu ini datang dari seorang Elkogers yang bernama Danandra. Oke, di sini ada Danandra ya. Halo Kak, selamat malam. Aku Danandra. Aku penasaran sama mimpiku nih. Jadi dari Danandranya ini yaitu ya, itu bermimpi seseorang dari masa lalunya ini mencari dirinya. Orang itu ingin kembali, ingin mengulang hubungan mereka seperti dulu. Dan yang menarik ini dan yang menarik ya, Elkogir ini bilang bahwa di dalamnya mimpi itu dia benar-benar ingin memeluk seseorang tersebut. Tapi ada satu sosok lain, ya mungkin ini mantan keduanya dia, maksudnya yang baru-baru kemarin itu yang baru putus nih ya. Itu seolah-olah merasa bahwa dia sudah memenangkan Elkogers ini. Memenangkan ini dalam konteks apa sebenarnya Arya masih kurang tahu nih ya. Mungkin memenangkan dalam hubungan kayak aku menang nih, bisa ngedapetin dia gitu kali ya maksudnya. Dan dari mantannya Elkogers ini itu ngerasa Elkogers pasti akan menurut kepadanya karena dia gak mau Elkogers terluka lagi. Maksud dalam konteks Elkogers ini itu adalah Danandra ya. Namun hati dari Danandra ini mengatakan si mantannya yang pertama ini, dan akhirnya mereka berdua seolah sama-sama sudah berubah, sudah menjadi versi terbaik dari mereka masing-masing, lalu memutuskan untuk mencoba bersama satu kali lagi. Di sini sebenarnya ada nama-nama ya, tapi dari Elkogersnya ini itu minta dijadiin anonim aja nih ya Elkogers ya. Jadinya Arya mengatakan mantan pertama dan mantan kedua aja ya, biar cepat gitu, biar gampang. Jadi kalau misal kita melihat dari sisi psikologis ya, mimpi seperti ini belum tentu berarti orang tersebut benar-benar akan kembali nih Elkogers. Justru mimpi ini itu berbicara tentang emosi yang belum sepenuhnya selesai. Yang menariknya adalah kalimat pada aku pengen meluk dia, dia versi yang dulu. Nah, pengen meluk ini itu dalam konteks mantan pertamanya ya. Jadi kita perhatikan ya, bukan cuman aku ingin dia, tapi aku ingin dia yang dulu. Jadi artinya bisa jadi yang sedang dirindukan bukan semata-mata orangnya, tetapi perasaan yang pernah muncul ketika bersama orang itu. Kayak misalnya rasa aman, rasa dicintai, rasa menjadi seseorang yang begitu berarti bagi orang lain. Sementara di bagian ketika Anda berdua sama-sama sudah berubah dan menjadi versi terbaik, bisa dibaca ya sebagai keinginan batin untuk membayangkan sebuah hubungan dulu mungkin belum berhasil, tetapi kali ini dijalankan dengan diri Anda yang lebih matang. Jadi kalau misalnya ditanya nih, apakah mimpi ini pertanda dia akan kembali? Belum tentu ya Kogars ya. Mimpi gak bisa dijadikan bahwa bukti bahwa seorang akan kembali ke kehidupan kita. Tapi mimpi ini mungkin kayak sedang menunjukkan satu hal yang lebih personal. Ada bagian dari diri Anda yang masih bertanya nih, bagaimana kalau dulu kita sama-sama sudah menjadi versi terbaik dari diri kita? Dan mungkin pertanyaan itu sebenarnya sedang dicari jawabannya oleh hati Anda. Jadi untuk Elkogersnya, kadang kita pikir nih, kita merindukan seorang, padahal setelah dipikir-pikir lagi nih, mungkin yang kita rindukan itu adalah diri kita sendiri ketika sedang bersama dia. Kita rindu bagaimana dulu kita merasa dicintai, kita rindu bagaimana dulu ada seorang yang membuat malam terasa lebih hangat. Dan ketika semua itu muncul kembali ke lewat mimpi, rasanya nyata banget. Sampai ketika bangun, kita kayak sempat berharap, andai mimpi ini itu, andai mimpi tadi itu bukan cuma sekedar mimpi. Jadi untuk Elkogers nih ya, atau untuk Danandra yang mengirim mimpi ini, ataupun Elkogers yang pernah merasakan mimpi tersebut, mungkin ya, mimpi Anda bukan tentang siapa yang akan kembali. Mungkin mimpi itu sedang mengajak Anda untuk melihat ke belakang dan bertanya, apa yang sebenarnya masih Anda rindukan atau aku rindukan? Orangnya atau perasaan yang pernah dia berikan? Karena terkadang yang perlu kita peluk kembali bukan orang dari masa lalu ya, tapi bagian dari diri kita sendiri yang pernah bahagia bersamanya.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, nih ada yang gabungan lagi nih ya melalui WhatsApp-nya Elkoga. Di sini ada Devi ya. Halo, boleh boleh lagunya Mita yang judulnya Tentang Mimpiku Kak. Oke, tanpa basa-basi langsung request ya. Jadi bagi Elkogers nih yang mau request-request, boleh banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp di 081236155969 atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Oke, untuk lagunya yang judulnya Mita yang berjudul Tentang Mimpiku nih ya, udah Arya masukkan ke dalam playlist. Entar tinggal diputarkan aja. Ini kebetulan emang mumpung nih ya, spesial programnya itu tentang ada hubungannya dengan mimpi nih ya. Cocok banget deh, entar akan Arya putarkan. Lalu untuk selanjutnya di sini melalui Facebooknya Elkoga di sini ada Dinda. Oke. Halo Elkoga Radio Bali, aku Dinda dari Denpasar. Mau nge-request satu lagu yang mungkin agak nostalgia nih dari JJ, Lihat Kebunku. Wah, ini sebenarnya beda nih ya Kogers ya. Kalau lagunya JJ yang judulnya Lihat Kebunku ini sebenarnya itu lagu agak galau sedikit nih. Tapi mungkin kakaknya ini kayak pengen kayak biar positive vibes gitu ya. Jadinya nggak galau-galau untuk malam ini, walaupun rata-rata biasanya malam ini itu banyak kan galau ya. Lagu ini cocok banget didengerin malam-malam sambil rebahan dan bikin suasana jadi lebih santai. Oke, buat semua Elkogers yang masih nemenin Resend Dream malam ini, semoga kita semua bisa tidur dengan perasaan yang tenang dan mimpi yang indah. Mungkin ini tujuan dari Elkogers Kak Dinda ini ya. Mau nostalgia katanya lagunya JJ yang judulnya Lihat Kebunku. Ini sebenarnya lagunya JJ ini agak bikin galau, tapi ya biar gak berpikiran tentang mantan kali ya. Untuk lagunya udah Arya siapkan, ntar tinggal diputarkan saja.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, sudah tak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam nih. Yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan beberapa gabungan dari Elkogers, yang dimana berupa request dan juga sudah membacakan mimpi yang mimpi yang dimana Elkogers itu kayak penasaran gitu, kayak pengen tahu makna dibalik dari mimpi tersebut. Jadi ya minta tolong nih sama Arya, kayak Ar, tolong dong tafsirin mimpiku, aku penasaran nih. Dan ternyata satu mimpi tersebut adalah mimpi tentang kembalinya sang mantan. Gak cuman satu mantan ya Elkogers, 2 mantan ada di dalam satu mimpi. Bayangin ya Elkogers, apa gak makin bingung tuh dia dan ngerasa kayak wah PD nih, apakah dua-duanya mau balikan denganku? Belum tentu ya Elkogers ya, mungkin karena emang ngerasa perasaannya aja yang emang dirindukan gitu. Bukan berarti orang tersebut bisa datang kembali ke kehidupan Anda. Jadi jangan terlalu pede ya, takutnya nanti kalau misalnya terlalu pede terus ekspektasi udah tinggi, tau-taunya dibuang jatuh dari atas jurang ya ke bawah sampai ke dasar, itu apa gak makin sakit karena terlalu excited? Ya emang kalau misalnya terlalu excited apalagi sendiri itu emang gak menyenangkan Elkogers dan lumayan menyakitkan. Jadi buat Elkogers nih yang emang rasa excited sendiri terhadap seseorang yang Anda sukai dan dia kayak cuman biasa aja ngobrol sama Anda, mungkin bisa lebih berusaha lagi untuk mengejar orang tersebut ataupun bisa mencari yang lain. Siapa tahu sebenarnya ada seseorang yang menyukai Anda tapi Anda tidak mengetahui akan hal itu. Oke, ini kok jadinya malah curhat nih Arya ya. Jadi buat Elkogers nih, Arya masih bisa menemani Anda selama 1 jam sampai pukul 11 malam nanti. Jadi buat Elkogers nih biar gak ketinggalan, yang mau sapa-sapa gabungan, mau request ataupun mimpi yang mau ditafsirkan, langsung aja kirimkan ke sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp 081236155969 atau bisa juga melalui Facebook Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Dan ditunggu nih ya gabungan dari Elkoger sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Alkoga Radio Bali. Oke, sudah ada beberapa nih Alkogers yang gabungan melalui WhatsApp-nya Alkoga tentunya di 081236155969. Di sini ada Adi Suputra ya. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra dari asal dari Jakapati, Kecamatan Abiansmal. Bisakah request lagunya Rio Febrian, judulnya Ku Ada di Sini. Kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih ya untuk Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini. Untuk lagunya, lagunya Rio Febrian yang judulnya Ku Ada di Sini udah Arya masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal diputarkan saja. Untuk selanjutnya di sini ada Agus Ade. Agus Ade dari Tabanan mau request lagunya Hello yang judulnya Biarkan Berlalu Kalau Nggak Ada. Lagunya Audi yang judulnya Dibalas Dengan Dusta. Buat kakak, makasih. Oke, terima kasih kembali untuk Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya, ini pilihan yang sulit ya. Sepertinya Arya akan memutarkan lagunya dari Hello yang judulnya Biarkan Berlalu. Dan untuk lagunya udah Arya persiapkan, ntar tinggal diputarkan saja. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan satu single dari Rio Febrian yang judulnya Ku Ada di Sini.

96.9 Alkoga Radio Bali. Alkogers, di sini ada yang gabungan lagi nih ya, yang mimpiamu ditafsirkan. Alkogers, pernah enggak kalau misalnya Alkogers ini udah lama banget enggak komunikasi sama seseorang, bahkan merasa sudah move on. Tiba-tiba dia muncul lagi di mimpi. Lebih anehnya lagi nih ya, di dalam mimpi ini tuh kalian ngobrol seperti enggak pernah berpisah. Nah, kalau sampai ke bawah perasaan pas bangun, sebenarnya hati kita lagi ngomong apa? Nah, di sini ada kiriman dari Adit di Denpasar ya. Jadi, dari Aditnya nih cerita, kalau misalnya semalam dia mimpi mantannya datang ke rumah. Mereka ngobrol lama, ketawa-ketawa, bahkan sampai jalan berdua seperti zaman masih pacaran. Tapi begitu bangun, Adit langsung merasa kosong. Kayak katanya, padahal aku merasa sudah biasa aja sama dia, kok setelah mimpi itu jadi kepikiran lagi ya. Entah kenapa Alkogers ya, beberapa Alkogers yang gabungan pada malam hari ini itu memimpikan mantan. Mantan ya Alkogers, kalau enggak request dengan lagu-lagu galau, ini mimpinya mantan ya Alkogers ya, dan ini minta ditafsirkan. Jadi ini, Dit, kalau kita lihat dari sisi psikologis ya, kemunculan mantan di mimpi enggak otomatis berarti Anda masih ingin balikan. Bisa jadi otak sedang mengambil kembali memori yang punya muatan emosional kuat. Karena mantan bukan cuma seseorang, ada banyak pengalaman, tempat, percakapan, kebiasaan, bahkan versi diri kita sendiri yang ikut tersimpan bersama kenangan tentang dia. Jadi bisa saja ya, yang muncul dalam mimpi bukan karena Anda ingin kembali kepada orangnya, tetapi ada emosi atau kenangan yang diasosiasikan dengan orang tersebut. Dan dari Sleep Foundation menjelaskan bahwa mimpi dapat berkaitan dengan pengalaman saat terjaga, dan salah satu teori tentang mimpi adalah membantu pemrosesan emosi serta memori. Jadi mimpi tentang mantan lebih aman dibaca sebagai kesempatan untuk memahami apa yang sedang Anda rasakan. Bukan sebagai tanda bahwa dia akan kembali ya. Kalau setelah mimpi ini Anda jadi kepikiran mantan, jangan langsung buka chat dan mengetik, "Hai, kamu apa kabar?" Coba tanya diri sendiri dulu, "Aku kangen dia," atau "Aku kangen perasaan yang dulu aku rasakan ketika bersamanya." Karena dua hal itu ternyata bisa sangat berbeda nih Alkogers. Dan mungkin malam ini mimpi itu bukan menyuruh Anda kembali ke masa lalu, tapi mengingatkan bahwa Anda, bahwa ada bagian dari masa lalu yang masih ingin Anda pahami.

96.9 Koger Radio Bali. Oke, Kogers, kita akan nyebrang nih ke aplikasi sebelah ya, yaitu di Instagram. Di sini ada gabungan dari @saifurahman552. Dari situ Bundu mau nge-request lagunya Katon Bagaskara yang judulnya Meniti Hutan Cemara buat kakak, makasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Saifurahman552 yang udah gabungan pada malam hari ini. Wah, bayangin ya Kogers, itu hutan cemara mau dipakein peniti kah? Makanya meniti hutan cemara. Sebesar apa ya Kogers? Karena setahu Arya nih ya, yang namanya hutan itu pasti banyak banget nih ya. Pohon cemara maksudnya. Makanya namanya hutan cemara, jadinya sekumpulan dari pohon-pohon cemara. Kalau misalnya di peniti satu-satu kayaknya gak mungkin ya. Mungkin ada maksud lain dari bahasa meniti hutan cemara ini. Untuk lagunya udah Arya persiapkan, tertinggal diputarkan saja. Untuk selanjutnya kita akan ke WhatsApp-nya Elkoga lagi nih. Balik lagi nih Elkogers ya ke WA. Halo Koga, Kevin dari Denpasar mau nge-request Until I Found You dari Stephen Senses. Ya, request buat seseorang yang sekarang lagi nemenin aku lewat telepon. Waduh, ini so sweet banget ya Kogers ya. Malam-malam ditemenin oleh kekasih. Ya jelas ya Kogers ya, ngerasanya pasti kayak wow. Dan ini mungkin dari pacarnya. Kemungkinan si cewek maybe ya, ini lagi ngedengerin juga lewat radio. Jadi ya pas banget kalau misalnya dari Kevinnya ini ngasih clue lewat lagu. Di sini dari Kevinnya juga bilang katanya dia pasti tahu kalau lagu ini buat dia. Udah pasti tahu ya mungkin ya, karena emang antara requestan dari ceweknya langsung kayak bilang ke Kevinnya gitu ya, kayak sayang request dong ke Koga, aku mau lagu ini. Atau emang dari inisiatifnya Kevin sendiri ya. Dan kita lanjutnya. Semoga malam ini kita sama-sama bisa tidur dengan senyum. Salam buat penyiar Elkoga dan semua Elkogers. Oke, terima kasih Kevin yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya udah ada persiapkan, tak tinggal diputarkan. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Katon Bagaskara yang judulnya Meniti Hutan Cemara.

96.9 El Koger Radio Bali. El Kogers, ada yang gabungan lagi nih El Kogers ya. Lari, tapi yang ngejar gak kelihatan. Jelas, pernah mengalami mimpi seperti itu gak sih El Kogers? Bangun-bangun jantung berdebar, padahal ternyata kita aman-aman aja di tempat tidur. Jadi di sini gabungannya dari Rara, dari Gianyar, yang dimana mimpinya itu cukup bikin merinding El Kogers ya. Jadi dari Raranya ini bilang, dalam mimpinya dia sedang sendirian di sebuah jalan yang gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang mengejarnya. Rara ini lari sekuat tenaga, tapi semakin dia lari, orang itu semakin dekat. Sampai akhirnya dia terbangun sebelum tahu siapa sih yang sebenarnya mengejarnya. Nah, kalau kita baca dari secara simbolik ya, mimpi dikejar seringkali menarik untuk dilihat dari sisi apa yang sedang kita hindari dalam kehidupan nyata. Bukan berarti benar-benar ada seorang yang sedang mengejar kita ya. Bisa aja yang mengejar adalah deadline, masalah, keputusan, konflik, atau bahkan perasaan yang belum mau kita hadapi. Dan menariknya dalam mimpi Rara, orang yang mengejar itu gak jelas siapa. Artinya bisa aja ya yang terasa menekan bukan berasal dari satu orang tertentu, melainkan sesuatu yang belum bisa ia identifikasi dengan jelas. Jadi penelitian mengenai mimpi menunjukkan bahwa pengalaman dan emosi saat terjaga dapat terbawa ke dalam mimpi. Sementara salah satu teori menyebut mimpi berkaitan dengan pemrosesan pengalaman emosional. Jadi secara reflektif ya, mimpi dikejar bisa kita gunakan sebagai pertanyaan. Apa yang akhir-akhir ini sedang aku hindari gitu ya? Jadi ada saran ya, untuk Rara nih, daripada sibuk mencari siapa yang mengejar Anda dalam mimpi, coba lihat kehidupan nyata. Ada gak sih sesuatu yang harus Anda tunda? Ada percakapan yang belum Anda lakukan? Atau ada keputusan yang sebenarnya sudah Anda tahu jawabannya tapi belum berani Anda ambil? Kadang kita nggak perlu nih berhenti berlari karena kita lemah. Kita berhenti berlari karena akhirnya berani melihat apa yang sebenarnya kita hindari.

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Di sini ada satu gabungan terakhir melalui Facebooknya El Koga ya, di Elang Kosagagana. Di sini ada Ricky. Ricky dari Mengwi mau nge-request lagunya Ardina Rasti yang judulnya Kangen buat kakak. Makasih. Oke, satu lagu terakhir dari requestan dari Ricky yang di dari singlenya Ardina Rasti yang judulnya Kangen ya. Ya emang sih dari tadi sepertinya mimpi-mimpi dari El Kogers itu ada berhubungannya sama mantan-mantan yang dimana ya ada hubungan juga sama perasaan kangen terhadap entah itu secara emosional ataupun emang kangen mantannya sendiri ya. Dan pas banget nih dari Rikinya juga mau request lagu dari Ardina Rasti yang judulnya Kangen. Kita putarkan ya Kogers ya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, gak terasa ya Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi dengan menyuguhkan lagu-lagu galau dan juga membacakan cerita-cerita mimpi galau juga. Yang dimana mimpinya rata-rata tentang mantan. Walaupun tadi ada satu mimpi yang dimana katanya dikejar sosok misterius ya, entah siapapun itu, tapi karena mukanya gak jelas juga siapa yang ngejar, bisa aja juga mantan yang ngejar ya. Ya dimana kita udah ngebahas-bahas soal mantan nih, karena dia kayak nginget dua mimpi itu bertemu dengan mantannya kembali lagi, lalu satu lagi ini tuh kayak ada yang ngejar dia tapi sosoknya misterius. Bisa juga mantan yang ngejar tuh kayak kamu masa minta putus sih sama aku gitu, siapa tahu ya dalam mimpinya ya. Karena bersifatnya juga universal, karena enggak tahu siapa yang ngejar. Kalau misalnya dosen yang ngejar mungkin deadline. Tapi kalau misalnya yang ngejar bos itu bisa jadi ada tugas yang belum Anda kerjakan. Tapi kalau misalnya yang mengejar Anda itu adalah diri Anda sendiri yang dimana doppelganger, bisa jadi Anda ada ketakutan terhadap diri sendiri. Entah itu ada minder, insecure, dan ada beberapa masalah dari diri Anda yang belum selesai gitu, Alkogers. Dan juga sudah mutakan lagu-lagu galau juga rata-rata. Dan juga tadi emang gak galau sih semuanya, Alkogers ya. Ada satu tadi dari Kevin tuh yang katanya lagi kolan sama pacarnya. Say hi dulu ya, Kevin. Atau mungkin pacarnya nih yang lagi ngedengerin di radio. Cuman itu aja sepertinya yang lumayan menyenangkan ya. Sisanya lagu galau nih. Oke, Alkogers, karena emang sudah waktunya nih ya. Arya sudah cuap-cuap nih. Dari tadi kayaknya curhat mulu kerjaannya. Kalau gak curhat itu ya mungkin sedikit merenung. Asik. Dan di sini sudah jam 11 lewat 3 waktu Alkogers di Bali. Terima kasih Alkogers nih yang udah gabungan pada malam hari ini, yang mengirimkan mimpi yang udah ditafsirkan, yang gabungan itu berupa request salam sapa juga. Terima kasih banyak Alkogers. Dan Arya gak cuman say thanks buat yang gabungan aja, tapi say thanks juga buat yang atensi nih dari jam 9 sampai pukul 11 malam ini. So karena emang udah waktunya Arya udah selesai nih untuk menemani Anda, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또이가 라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기
0: 도세 다 모양기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.